Na Yesu Kristo beja wan sakosoro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wa de wo apega wan sa sa

nya wanya kupa wanya kupa ni bi na ya na misi wu wajiu ana sasa anumre ya udana so awo adi enyine unia kafu radi